Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
1: Suara warga Indonesia.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
6: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
5: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
6: Ayah aku juga kenal sama alien.
5: Ayah aku presiden.
6: Ayah aku bisa terbang.
5: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
7: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Something special. Oka. Sebab.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Suara Awards 2025 adalah
3: aduh deg-degan
2: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
4: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
5: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
4: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
5: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di...

0: dari Wings Food.
1: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
2: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.

Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Bluey and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Bluey and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Bluey and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenant Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Bluey and Bingo ya. Bluey and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang.

0: Tour 2026. Resonain bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonain.id. Hiburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis, sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang. Jangan ngaku pinter bisnis atau manajemen kalau kamu nggak berani ikut lomba manajemen Euphoria IPB 2026. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas IPB bakal ngadain lomba buat ngembangin kompetensi manajerial para mahasiswa. Ada logistik case competition, marketing case competition, trading competition, dan human resource article competition. Buktiin kalau diri kamu bisa ngasih impact dan bersaing buat dapetin hadiah senilai Rp25 juta. Pendaftaran lomba manajemen Euphoria IPB 2026 bakal dibuka dari tanggal 5 Juli sampai 23 Agustus 2026. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @me.ipb.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Suara.

0: selfish.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
9: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Acara ini meraih rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi gratis. Bupati

dan bola Trionda Final yang dirancang khusus untuk digunakan pada laga semifinal dan final Piala Dunia 2026. Bola ini memiliki desain grafis unik yang menampilkan corak visual yang sangat khas dari empat kota lokasi untuk empat laga terakhir, yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York atau New Jersey. Mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, didakwa menerima aliran dana 2,8 miliar rupiah dari jaringan bandar narkoba Koko Erwin Iskandar. Dalam sidang di PN Raba Bima, jaksa mengungkapkan Didik menggunakan sebagian dana penjualan sabu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah umroh. Hingga kini, proses hukum dan pembuktian dakwaan masih berjalan.

Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.

0: Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola, pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumi Masen
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

10,2 FM suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Ya Allah, siapa yang masih ngantuk? Langsung aja tuh ditembak sama pertanyaan yang lagi dirasain sama semua orang sekarang ya. Mungkin buat kamu yang masih kerja, yang ngasih hari Sabtu kerja ngantuk di jam-jam segini itu wajar ya gak sih? Karena jujur aja, aku juga ngantuk sahabat cuman. Karena semalam nobar kan ya gak sih? Ternyata tuh semalam jadwalnya itu, kemarin aku salah nyampein info ya gak? Kemarin tuh ngomong kalau misalnya semalam itu Inggris lawan Norway kan. Aku juga salah info tuh. Aku kira tuh semalam bolanya tuh juga itu, Inggris lawan Norway. Eh ternyata Spanyol Belgia. Pertandingannya kok seru. Coba aku tonton itu kan, karena udah terlanjur keluar kan. Udah terlanjur keluar, nobar lah sama teman-temanku di adalah salah satu kafe di game. Udah datang, terus aku ngeliat lah kok enggak Norway gitu. Kayak aku tuh kayak ini entah siapa yang salah gitu kan. Entah ini yang salah aku informasi atau memang ini tontonannya nih yang salah gitu. Udah lah aku akhirnya nonton sampai babak pertama doang, terus cabut balik. Baru bisa tidur tuh aku jam 6 bab. Bangun jam 9:30 langsung berangkat tuh, enggak mandi ya enggak. Kamu gitu juga gak sahabat suara? Berangkat kerja tapi gak mandi. Ih, jorok. Tapi gak apa-apa. Biasanya itu kaum-kaum yang berangkat kerja gak mandi itu tuh udah setara sama orang-orang dari barat. Ya gak? Ya tuh orang-orang dari barat tuh. Berarti aku bisa tuh, bisa dikatain setara sama Justin Bieber gitu. Bisa. Justin Bieber kalau manggung juga gak mandi dia. Gak mandi. Tapi abis manggung tuh baru berenang dia di kolam duit tapi. Gimana nih Sabtu kamu, adakah yang berangkat kerja ya enggak, atau ada yang mah liburan nih? Wah, enak tuh yang liburan nih. Aku juga mau dong Sabtu liburan. Kayaknya enak gitu. Aku udah jarang banget nih ngerasain Sabtu yang liburan gitu. Wah, biasanya tuh dulu ya aku kalau misalnya Sabtu tuh liburan aku udah di rumah temanku tuh dari hari Jumat. Jadi dari Jumat di rumah temanku yang gak baru balik Senin tuh biasanya tuh. Dua hari nginep. Soalnya rumah temanku itu kayak istana dia. Ada princessnya juga. Kayak kalau yang liburan mah enak ya. Bisa ngeliatin pemandangan gini Sabtu-Sabtu. Kalau gak ngalam ya gak sih. Ngeliat pohon, ngeliat air terjun gitu. Kalau yang kerja mah bukan ngalam ini. Dia ngomputer. Di komputer, depan komputer sampai ntar mungkin jam, biasanya jam 2 balik tuh biasanya tuh, ya enggak. Nah buat kamu yang lagi ngantor nih ya, biasalah aku bakal nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku Farman Hendra ya, dan bakal ngasih kamu informasi terbaru sambil muterin musik asik buat kamu biar mood kamu itu agak mendingan nih di tempat kerja ya. Jadi buat kamu yang pengen ditemenin, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farman Hendra, oke?

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu melihat industri film sekarang, apalagi film horor ya, itu tuh nggak lagi ceritanya itu muluk-muluk yang dibikin dari novel, dari cerita-cerita zaman dulu tuh yang based on true story kayak gitu tuh udah nggak lagi gitu. Sekarang tuh malah lebih banyak film-film tuh mencoba untuk bikin gebrakan, bikin sebuah film horor yang lahir dari internet aja. Kayak contoh nih, sempat kemarin ramai itu Backrooms. Nah itu kan hal dari internet tuh ya, Backrooms. Terus juga yang belum lama ini juga cerita-cerita yang creepypasta tuh ada katanya tuh, apa sih namanya, sempat ramai tuh Soundman. Kalau gak salah namanya tuh Soundman atau apa gitu. Jadi tuh ada dulu

apa namanya, internet tuh sempat kayak beredar video AI gitu. Aku kurang, aku agak lupa ya, kurang ingat. Video AI, jadi ada kayak monster gitu, tapi tuh kepalanya tuh kayak speaker toa gitu. Nah itu tuh mau dibuatin film. Nah makanya sekarang tuh banyak banget film-film horor itu yang mengangkatnya tuh, inspirednya tuh dari internet gitu. Dan salah satu yang lagi rame dibahas itu adalah tentang The Mandela Catalog. Jadi The Mandela Catalog ini tuh serial horor yang lahir di YouTube. Nah, baru-baru ini Steven Spielberg melalui rumah produksinya Amblin bersama Amazon MGM Studio dan United Artists itu resmi nih memenangkan hak adaptasi film The Mandela Catalog. Wuh, mahal tuh pasti ya. Dapat banyak duit. Nah, bahkan kabarnya proses mendapatkan hak adaptasi ini tuh nggak gampang gitu. Ada sekitar 11 studio yang ikut bersaing dalam proses penawaran nih. Bayangin ya, 11 studio besar berebut satu proyek yang berawal dari YouTube ya. Berarti bisa dikatakan ini menunjukkan kalau industri film itu benar-benar melihat potensi besar dari cerita ini. Nah, mungkin buat kamu yang belum familiar, The Mandela Catalog ini itu adalah series horror analog yang dibuat sama kreator yang namanya itu Alex Kister. Serial itu pertama kali tayang di YouTube dengan gaya visual yang sederhana sebenarnya, tapi justru disitulah letak seremnya nih. Gak banyak efek jump scare, juga gak banyak monster yang tiba-tiba muncul, melainkan cuma suasana yang pelan-pelan bikin kamu itu gak nyaman gitu. Jadi kayak nyerangnya tuh pelan-pelan banget ya, silent killer kalau katanya tuh. Wih, yang bisa dikatakan ini jenis horror yang bikin bulu kuduk tuh berdirinya tuh pelan-pelan gitu, gak langsung kayak bup gitu, gak pelan-pelan gitu. Karena ini film itu bermain di ranah psikologis. Wih. Dan ceritanya sendiri itu berlatar di sebuah kota yang diteror sama makhluk misterius bernama Alternates. Makhluk ini tuh punya kemampuan yang menyeramkan. Mereka bisa mengubah wujud menjadi manusia, meniru penampilan, meniru suara, bahkan meniru orang-orang terdekat korbannya. Jadi bayangin aja ya, kalau misalnya nih suatu hari ada seseorang gitu datang ke rumah kamu, wajahnya persis nih kayak teman kamu, persis keteplek gitu, suaranya juga sama, tapi ternyata itu bukan dia. Waduh, jujur serem sih. Ya gak? Katakanlah dia masuk ke kamar kamu gitu kan, terus tiba-tiba berubah. Waduh, kalau gak pas di kaca, gak ada bayangannya. Wah, data serem tuh. Ngomongin kayak gitu siang-siang tetap serem bro. Tapi jujur ya, kalau misalnya konsep horornya kayak gitu tuh malah ngebuat banyak penonton tuh ngerasa ngeri gitu. Karena rasa takutnya tuh kerasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan sekarang cerita tersebut bakal diangkat menjadi film layar lebar. Yang bikin semakin menarik lagi adalah Alex Kister sendiri dipercaya jadi sutradaranya. Wow, yang punya langsung jadi sutradaranya deh. Bagus. Jadi bisa dikatakan orang yang pertama kali menciptakan dunia The Mandela Catalog sekarang juga bakal mengarahkan adaptasi filmnya. Dan banyak penggemar yang menyambut kabar ini dengan antusias ya. Karena biasanya kalau kreator aslinya ikut terlibat langsung, harapannya tentu ya cerita dan nuansa yang disukai penggemar itu tetap terjaga. Tapi The Mandela Catalog ternyata bukan satu-satunya nih. Hollywood sekarang emang sedang ngelirik banyak cerita horor yang berasal dari internet. Beberapa waktu lalu juga sudah ada pengumuman proyek film. Nah ini maksudku, bukan The Soundman ya. Ada Siren Head. Nah nih Siren Head tuh juga tuh karakter creepypasta yang ada di internet tuh, legendaris juga. Itu juga bakal diangkat jadi film. Dan sebelumnya juga sempat kan kayak film Backrooms, terus juga Obsession juga menunjukkan bahwa ide-ide yang lahir di internet ternyata tuh punya potensi besar ketika dibawa ke layar lebar. Dan fenomena ini menarik banget ya, karena dulu kan kalau ada yang bilang cerita horor tuh buatan itu bisa dilirik, Hollywood tuh kayak pada gak percaya gitu. Tapi sekarang justru internet tuh menjadi tempat lahirnya banyak ide kreatif, mulai dari cerita pendek, game indie, komik digital, sampai serial horor. Semuanya punya peluang yang sama buat berkembang nih. Dan ini juga jadi bukti kalau kreativitas gak selalu harus dimulai dari studio besar gitu. Kadang cukup dari laptop sederhana, sedikit ide dan keberanian untuk berkarya. Siapa sangka video yang awalnya diunggah ke YouTube bisa naik ke banyak bioskop yang ada di dunia.

0: tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
3: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra ya. Dan kali ini aku pengen ngomongin satu konten kreator yang menurutku itu keren banget. Dia konten kreator yang bisa dikatakan itu peduli sama yang namanya lingkungan nih. Ini aksi yang benar-benar nyata, terlalu real ini. Ini orang ya. Jadi ada konten kreator nih namanya itu Jeremy Owen. Nah, doi itu bikin sebuah konten. Bukan konten lucu-lucuan, bukan konten hiburan, dan juga bukan tren media sosial zaman sekarang lah yang joget-joget atau apa gitu, enggak. Tapi doi ngebuat, apa ya, bisa dikatakan gerakan, juga konten juga, yaitu sebuah aksi pelestarian hutan yang dia bagikan melalui sosial media dia gitu, dari akun Instagram pribadinya. Nah, dalam unggahan tersebut, doi melakukan proses restorasi kawasan hutan lindung di wilayah Tanggulun Aceh Tamiang. Beuh, keren gak tuh? Dan yang menariknya lagi, restorasi ini dilakukan dengan menebang sekitar 1.300 pohon sawit ilegal yang ada di kawasan hutan lindung. Nah, kalau dihitung luasnya, kurang lebih mencapai 10 hektar. Beuh, banyak banget tuh ya. 10 hektar itu berarti siapa ya? GBK? Kayaknya lebih sih. Apa se itu ya? Ya sih, kurang lebih se GBK lah. Bisa dikatakan itu lebar banget kan, 10 hektar ya enggak? Nah, mungkin kamu langsung tanya kan, lah kenapa kok ditebang tuh ya pohonnya? Pertanyaan itu wajar banget karena biasanya kita kan sering mendengar ajakan untuk menanam pohon kan, ya enggak? Bukan menebangnya, tapi dalam kasus ini pohon sawit yang ditebang berada di kawasan yang seharusnya itu menjadi hutan lindung. Artinya kawasan tersebut emang diperuntukkan sebagai habitat alami berbagai tumbuhan dan juga satwa liar. Nah, tujuan restorasi ini adalah mengembalikan fungsi kawasan tersebut menjadi hutan alami seperti semula. Jadi ini bukan sekedar menghilangkan pohon sawit ya, melainkan membuka jalan agar vegetasi asli itu bisa tumbuh kembali. Nah, yang menariknya lagi, proses ini nggak dilakuin secara sepihak nih. Menurut informasi yang dibagikan, kegiatan restorasi ini berlangsung secara kolaboratif, melibatkan masyarakat setempat, kemudian Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah 7, serta Forum Konservasi Liuzer. Artinya, langkah ini tuh lahir dari kerjasama berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kalau dipikir-pikir kolaborasi kayak gini emang penting nih, karena menjaga hutan bukan pekerjaan satu orang aja, bukan juga tugas satu lembaga aja. Perlu keterlibatan banyak pihak ya, mulai dari pemerintah, komunitas, organisasi konservasi, sampai masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Nah, kalau ngomongin hutan, Indonesia itu sebenarnya termasuk salah satu negara dengan kekayaan alam yang luar biasa banget. Hutan kita tuh menjadi rumah bagi berbagai jenis flora dan juga fauna, mulai dari orang hutan, harimau, gajah, burung langka, sampai ribuan jenis tumbuhan yang mungkin belum semuanya dikenal masyarakat. Nah, selain habitat satwa, hutan juga punya peran penting nih dalam kehidupan kita. Misalnya nih, nyimpan cadangan air, ngebantu ngejaga kualitas udara, mengurangi resiko banjir, sampai menyerap karbon yang berperan dalam menjaga keseimbangan iklim. Makanya, ketika ada kawasan hutan yang dipulihkan, harapannya manfaatnya juga bisa dirasakan dalam jangka yang panjang. Emang, proses restorasi hutan itu bukan sebuah hal yang instan. Setelah kawasan dibersihin ini, biasanya itu masih ada pekerjaan berikutnya tuh, mulai dari penanaman kembali tanaman asli, juga perawatan, pemantauan, sampai memastikan kawasan tersebut tetap terjaga, karena membangun kembali ekosistem membutuhkan waktu, bahkan bisa bertahun-tahun. Tapi setiap langkah kecil tetap punya arti kok, Sahabat Suara, karena perubahan besar emang sering muncul dari keputusan sederhana untuk mulai bergerak. Nah, cerita ini juga mengingatkan kita bahwa media sosial itu ternyata bisa digunakan untuk hal-hal positif ya. Bukan cuma tempat berbagi foto atau video, tapi juga bisa menjadi ruang untuk mengajak lebih banyak orang peduli terhadap lingkungan.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Dua mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
2: No!
3: Di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.

FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau di kampung kamu itu biasanya tuh kalau weekend gini tuh masih ada gotong royong gak sih? Tau gak sih? Biasanya kan kayak gitu kan kalau di kampung-kampung tuh. Di rumah aku tuh sekarang udah jarang ya, karena mungkin warganya udah pada sibuk-sibuk ya. Kalau dulu waktu aku kecil tuh sering tuh biasanya tuh tiap weekend, tiap hari Sabtu atau Minggu, itu tuh para warga tuh abis senam gitu kan, abis senam terus abis itu apa? Mereka tuh pada gotong royong bersih-bersih kampung, ya nggak sih? Kadang ngecat-ngecat kalau misalnya ada rezeki tuh ngecat-ngecat gitu, ngecat-ngecat jalan. Kalau nggak bersih-bersih ya emang benar-benar buat bersih-bersih aja gitu. Terus abis itu kayak gitu, terus abis gotong royong biasanya tuh makan soto tuh. Ingat tuh aku tuh. Waktu itu aku juga pas kecil gitu ikut itu makan soto mu. Makan soto makan, tapi kerjanya paling cuma nyabutin rumput doang. Cuma rumputnya cuma dikit, aku cabutin tik-tik-tik gitu. Tapi makan soto paling banyak, ya gak? Tapi emang ya kalau ngomongin gotong royong itu bisa dikatakan tuh jadi identitas bangsa kita gitu, ya gak? Bener gak? Apalagi di zaman sekarang ya, kita dengar tentang gotong royong tuh mungkin udah jarang karena udah sering banget banyaknya perbedaan pendapat ya. Jadi kayak gotong royong itu udah gak relate lagi mungkin di zaman sekarang ya. Tapi ada kok satu berita yang membuktikan kalau gotong royong itu masih ada di Indonesia gitu. Dan beritanya itu datang dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Jadi ceritanya itu awalnya itu waktu ada akses ke daerah yang namanya itu Enang-Enang itu mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir bandang dan juga tanah longsor. Nah, akibatnya jalan Trans Gayo yang menjadi jalur penting di kawasan tersebut itu sempat lumpuh kan. Bahkan beberapa wilayah itu menjadi terisolasi selama berbulan-bulan. Bayangin ya, kalau akses jalan utama rusak, bukan cuma perjalanan aja yang terganggu nih, tapi aktivitas masyarakat juga ikut terdampak. Mulai dari anak-anak sekolah, pedagang, petani, orang yang mau berobat, semuanya itu jadi lebih sulit. Karena jalan itu tuh bukan sekedar aspal aja, tapi penghubung kehidupan banyak orang. Nah, di tengah kondisi itu terjadi sebuah hal yang luar biasa nih. Alih-alih cuma nunggu doang, ribuan warga itu memilih buat bergerak. Mereka itu bergotong royong mengumpulkan dana secara swadaya, sedikit demi sedikit dari banyak orang, sampai akhirnya dana yang terkumpul mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Bayangin, lebih dari 1 miliar rupiah. Dana itu kemudian digunakan untuk memperbaiki jalan, melakukan pengaspalan, sampai menyewa alat berat agar akses itu bisa kembali dilalui. Nah, kalau dipikir-pikir, angka 1 miliar kan emang gede banget ya. Tapi yang jauh lebih gede adalah sebenarnya adalah rasa peduli di baliknya gitu. Karena uang sebanyak itu bukan datang dari satu orang aja, bukan juga dari satu perusahaan aja, melainkan dari banyak warga yang sama-sama pengen melihat kampungnya itu kembali pulih. Inilah yang sering disebut sama gotong royong ya. Makanya hasilnya tuh juga bisa jadi sebuah hal yang luar biasa. Sekarang akses tersebut sudah bisa kembali digunakan ya. Masyarakat bisa kembali beraktivitas, distribusi barang juga mulai berjalan aman, perjalanan menjadi lebih mudah, sambil nunggu rencana pembangunan jembatan permanen dari pemerintah yang dijadwalkan itu pada tahun 2027. Nah, cerita ini juga mengingatkan kita bahwa gotong royong itu sebenarnya tuh bukan cuma soal kerja bakti membersihkan lingkungan aja ya. Gotong royong itu bisa bermacam-macam bentuknya. Ada yang nyumbang tenaga, ada yang nyumbang waktu, ada yang nyumbang pikiran, ada yang nyumbang duit, ada juga yang membantu lewat kemampuan masing-masing lah. Yang terpenting adalah semua itu bergerak dengan tujuan yang sama, yaitu membantu sesama.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FMI Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau ngomongin tentang kartu anggota, itu pasti keanggotaan itu biasanya diisi sama manusia, ya nggak? Bener nggak? Kartu anggota tuh, ya kalau misalnya di otak kamu ada ngomongan kartu anggota, itu biasanya yang punya manusia gitu. Jarang banget selain manusia punya kartu anggota, ya nggak? Tapi ternyata ada loh, kartu anggota buat seekor kucing. Nah, kamu gak salah dengar nih. Jadi seekor kucing ini tuh bisa punya kartu anggota nih. Jadi dalam memperingati Hari Zoonosis Sedunia, Bidang Kesehatan DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kucing secara gratis. Dan acara itu digelar minggu kemarin, tanggal 5 Juli. Tapi yang paling mencuri perhatian bukan cuma layanan kesehatannya aja, melainkan adanya penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah khusus untuk kucing. Nah, lucu banget kan? Kucing pertama yang menerima kartu tersebut namanya adalah Messi. Serius, ini namanya Messi, sumpah. Ini aku gak bohong, namanya emang Messi. Ini emang kucingnya jago banget ngegocek nih. Jadi Messi ini merupakan kucing peliharaan Wakil Ketua PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, Ridwan Furqoni. Jadi begitu fotonya beredar di media sosial, banyak warganet yang langsung senyum nih. Ya termasuk aku ya, denger namanya aja lucu banget. Namanya Messi ya. Kok gak dipanggil Argentina? Tapi kadang aku mikir deh, kok bisa ya ada kucing yang punya kartu anggota gitu? Dan juga banyak banget yang bilang ya, kalau misalnya aku lihat dari postingan tuh, jangan-jangan nanti kucingnya lebih lengkap nih administrasinya daripada majikannya, ya nggak? Tapi emang unik banget ya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya tuh acaranya tuh punya tujuan yang cukup menarik nih. Dalam kegiatan tersebut ada sekitar 60 ekor kucing yang mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan umum, terus juga konsultasi sama dokter hewan, pemberian obat cacing, obat kutu, suplemen, sampai pengobatan non-invasif. Artinya bukan sekedar kumpul pecinta kucing aja, tapi benar-benar ada edukasi sekaligus pelayanan kesehatan untuk hewan peliharaan. Nah, mungkin kamu pernah lah ya dengar istilah zoonosis. Jadi kalau belum nih, zoonosis itu adalah penyakit yang bisa menular antara hewan dan juga manusia. Makanya menjaga kesehatan hewan peliharaan itu tuh bukan cuma penting untuk si hewan aja nih, tapi juga penting untuk lingkungan dan juga kesehatan keluarga. Misalnya nih ya, rajin memeriksakan kesehatan, memberikan vaksin sesuai anjuran, ngejaga kebersihan kandang, atau rutin memberikan obat cacing dan juga obat kutu. Semua itu jadi bagian dari perawatan yang seringkali dianggap sepele, padahal manfaatnya itu gede banget. Dan yang menariknya lagi, menurut Ketua LDK PWMDI Ananto Iswaro, program yang diberi nama Kucingmu ini juga menjadi ruang dakwah baru. Maksudnya gimana tuh bang? Jadi melalui kegiatan kayak gini, mereka tuh pengen lebih dekat nih sama komunitas pecinta hewan. Karena setiap komunitas itu punya cara pendekatan yang berbeda-beda. Ada yang lewat pendidikan, ada yang lewat kegiatan sosial, dan kali ini lewat kepedulian terhadap hewan peliharaan. Dan kalau dipikir-pikir, ini menunjukkan bahwa kepedulian itu bisa hadir dalam banyak bentuk ya. Kadang kita berpikir gitu, kegiatan sosial itu harus tentang manusia, ya nggak? Padahal merawat hewan juga merupakan bentuk kepedulian terhadap makhluk hidup. Apalagi buat kamu yang memelihara kucing, pasti tahu lah ya rasanya. Mereka itu bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, seringkali udah dianggap sebagai bagian dari keluarga, ya nggak? Pasti kamu punya lah kucing-kucing yang nemenin kamu kerja, nemenin kamu tidur, nemenin kamu belajar. Ada yang nyambut kamu pas pulang ke rumah, itu pasti ada ya. Walaupun ya kadang setelah nyambut malah minta makan tuh biasanya kucing. Ya makanya gak heran sekarang tuh semakin banyak orang yang peduli dengan kesehatan kucing, mulai dari rutin ke dokter hewan, ngasih makanan yang sesuai, sampai memastikan mereka itu tetap aktif bermain. Karena kesehatan hewan juga ikut menentukan kualitas hidup mereka. Nah, aku jadi penasaran nih sama kamu sahabat suara ya. Kalau kamu punya kucing, kira-kira siapa namanya, ya nggak? Namanya bakal kamu kasih apa gitu? Kalau aku punya kucing, aku bakal kasih nama kucingku itu Sate sama Lontong, ya nggak? Ntar Sate buat yang cowok, Lontong buat yang cewek.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini, dan semoga selalu Brasil.
3: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Bluey and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Bluey and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Bluey and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya, kamu bisa menukarkan nota belanja di tenant Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Bluey and Bingo ya. Bluey and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang.

0: Tour 2026. Resonain bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonain.id. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang. Jangan ngaku pinter bisnis atau manajemen kalau kamu nggak berani ikut lomba manajemen Euphoria IPB 2026. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas IPB bakal ngadain lomba buat ngembangin kompetensi manajerial para mahasiswa. Ada Logistik Case Competition, Marketing Case Competition, Trading Competition, dan Human Resource Article Competition. Buktiin kalau diri kamu bisa ngasih impact dan bersaing buat dapetin hadiah senilai Rp25 juta. Pendaftaran lomba manajemen Euphoria IPB 2026 bakal dibuka dari tanggal 5 Juli sampai 23 Agustus 2026. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @me.ipb.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
0: Warga Indonesia.

FM Suara, suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku Farman Hendra ya sahabat suara. Dan kali ini sahabat suara ada berita yang cukup bikin seneng nih ya, dari buat kamu para pecinta otomotif, dan memperlihatkan gimana kreatifnya orang Indonesia. Ya nih, kamu pernah gak sih, ini kebanyakan mungkin buat para cowok ya, pengen banget punya kendaraan dari superhero yang favorit kamu gitu. Kayak contoh nih, kalau kan suka Batman, nah makanya tuh aku punya cita-cita pengen punya mobil kayak Batmobile. Buh, cakep tuh, gede gitu kan, hitam, gagah lah. Gede, hitam, gagah lah. Kok bahasanya agak aneh ya, gede, hitam, gagah. Waduh, maksudnya Batmobile ya, bukan yang lain ya, maaf nih. Maksudnya Batmobile, tau gak Batmobile? Mobilnya Batman. Nah, jujur aja aku pengen punya mobil kayak Batman gitu, yang kelihatannya tuh keker-keker gitu lah, kalau misalnya digambarin kayak manusia gitu. Jadi emang pengenku tuh mobil-mobil yang agak gede gitu, tapi gak, bukan Jeep ya, bukan Jimny ya, yang emang kayak sedan gitu tapi gede. Menarik tuh. Apalagi apa warnanya tuh hitam gitu kan. Wah, ntar kalau misalnya jalan-jalan tiap malam tuh kayak rasanya tuh aku kayak bos besar gitu. Kayak mafia. Keren kan? Nah, makanya aku pengen gitu, berharapnya tuh ada ke Batmobile yang emang bener-bener ada di dunia gitu. Secara nyata tuh ada. Nah, ternyata ini tuh bukan cuma angan-angan doang. Ini tuh udah direalisasiin sama orang Bogor. Jadi ada seorang warga di sana yang membuat replika mobil yang terinspirasi langsung dari Batmobile versi Robert Pattinson dalam film The Batman tahun 2022. Dan yang bikin makin kerennya lagi, ini bukan cuma pajangan aja ya, bukan sekedar mobil untuk dipamerkan di garasi aja, tapi benar-benar bisa dikendarai. Ganteng sih. Ganteng, jujur kalau aku lihat dari gambarnya sih ganteng. Bahkan ini diklaim sebagai Batmobile tribute pertama di Indonesia yang legal digunakan di jalan raya. Keren banget sih. Tapi kalau ngomongin Batmobile ya, pasti yang langsung terbayang adalah mobil dengan desain sangar gitu kan, bodi lebar, ban besar, aura misterius ya, dan suara mesin yang dong dong dong dong dong gitu kan. Nah, semua kesan itu ternyata berhasil dihadirkan dalam replika buatan anak bangsa ini. Mulai dari tampilan depannya, belakangnya, sampai siluet khas Batmobile versi Robert Pattinson, benar-benar dibuat semirip mungkin. Tapi yang menarik bukan cuma penampilannya aja, karena mobil ini juga tetap memperhatikan sisi fungsional. Artinya, mobil ini itu tetap nyaman digunakan, sudah dilengkapi sama fitur-fitur kendaraan pada umumnya, bahkan ada AC juga. Jadi, walaupun tampilannya kayak kendaraan superhero, kamu tetap nggak kepanasan kalau misalnya kejebak macet, ya nggak? Bayangin gitu kan, kamu pengen mendalami peran superhero yang kamu idolakan, kayak contohnya Batman nih. Kamu udah beli Batmobile-nya ya nggak? Batmobile-nya udah kamu beli, terus kamu juga udah pakai kostum Batman. Kalau misalnya nggak ada AC, Batman keringetan jatuhnya ya. Nggak keren juga gitu. Ntar kalau misalnya kamu pakai item-item di samping mata, luntur jatuhnya kayak Batman nangis ya.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: 3 bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendrani. Dan kalau misalnya nih udah jam 1 jam terakhir sebelum siaran lah ya, aku tuh bakal bahas satu topik di mana aku bakal bahas 1 jam selama 1 jam ke depan. Nah, karena jujur aja siang ini aku lapar banget.
1: Coba bro, belum sarapan bro. Jadi emang kalau misalnya di jam-jam segitu udah rasanya harusnya tuh makan siang gitu, ya gak sih? Ini udah perut keroncongan, mata juga 6 watt. Jadi di otakku tuh pikirnya cuma makan gitu. Cuma nasi padang dan nasi padang ya. Di otakku cuma ada itu, bro. Kalau enggak nasi padang, warteg, mie ayam, udah. Cuma berkelihat di itu aja. Makanya nih aku tuh pengen mengurangi pemikiran-pemikiranku kayak gitu dulu, pikiran-pikiran makanan dulu. Karena di otak yang harus aku lakuin sekarang kan yaitu nyelesain siaran kan. Terus habis itu boleh tuh kamu di otakku boleh tuh memperbolehkan untuk makan banyak hal ya. Makanya nih sahabat suara, aku pengen ngajakin kamu buat ngebahas tentang makanan yang paling gak cocok dibuat makan siang. Ya enggak. Kan minggu kemarin kalau kamu ingat aku kan ngebahasnya kan tentang makanan yang paling cocok buat makan siang. Nah kali ini kontranya nih, makanan yang gak cocok dibuat makan siang menurutku ya sahabat suara, balik lagi menurut referensiku. Jadi kalau misalnya kamu punya referensi sendiri, boleh kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811 2700902, atau juga bisa lewat live TikTok kita, karena aku juga udah live TikTok dari tadi ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen join, langsung aja di live TikTok kita di @suara.smg. Aku tungguin ya sahabat suara, oke?

FM Suara, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farman Hendra ya Sobat Suara. Dan masih ngebahas masalah makanan yang gak cocok buat makan siang. Oke, kan kemarin kalau kamu ingat ada tuh beberapa makanan yang cocok buat makan siang kan. Kayak contohnya, menurutku tuh makanan yang paling cocok buat makan siang tuh ya, kayak kemarin tuh geprek gitu, enak tuh geprek buat makan siang. Kalau gak ya warteg gitu kan. Tapi ternyata ada loh beberapa makanan yang gak cocok sama sekali buat makan siang. Ya alasannya, ini balik lagi ya, ini menurutku, ini referensiku. Jadi kalau misalnya emang kamu katakanlah kayak ngerasa ih enggak deh, kayaknya enggak deh gitu, ya enggak apa-apa. Makanya aku minta pendapat kamu. Kamu langsung kasih pendapat kamu aja lewat live TikTok kita di @isura.smg. Tuh ke situ bisa tuh. Kalau enggak bisa lewat WhatsApp juga di 0811 2700 902. Dan di live TikTok kita pun juga, kamu juga enggak cuma bisa nyampein pendapat kamu tentang makan siang tadi, kamu juga bisa ngobrol apapun. Request lagu juga boleh. Kamu mau ngobrolin tentang mantan kamu juga boleh. Pokoknya apapun kamu boleh bahas di live TikTok kita, asalkan masih batasnya wajar ya dan sopan ya. Soalnya kadang tuh kalau penonton-penonton malam gue tuh pembahasannya aneh-aneh. Ngebahas olahraga, bahas nama anak di nama mantan dikasihkan nama anak. Agak bahaya sebenarnya ya. Tapi kalau pagi-pagi gini masih aman semua lah, masih bisa dikontrol, masih bisa dikendalikan. Oke. Lanjut aja ya, kita ke bahas masalah makanan ya, meskipun aku agak lapar nih, tapi gimana lagi, kita harus tetap semangat. Dikala lapar yang engkruk-engkruk nih, kayaknya perutku udah engkruk-engkruk ya. Oke, makanan pertama yang gak cocok dimakan pas makan siang menurutku adalah ketoprak ya. Ketoprak gak cocok tuh dimakan pas siang-siang tuh, entah kenapa ya. Karena ketoprak itu bukan makanan, ya makanan comfort food sih. Tapi aku ngerasa aneh banget gitu, makan ketoprak siang-siang. Katakanlah nih, kamu makan siang tuh, tapi sebelum makan siang tuh kamu gak, belum sarapan dulu. Kamu gak sarapan, perut kosong, terus kamu makan ketoprak, ya Allah perut kosong kena kacang tuh aneh sih. Ya meskipun ketoprak itu ada nyemek-nyemeknya dikit, karena menurutku tuh makan siang tuh harus ada nyemeknya dikit tuh, ada tekstur nyemek ya, meskipun pas makan ketoprak ada tekstur nyemeknya, tapi menurutku tuh ketoprak tuh adalah makanan yang gak cocok dimakan pas makan siang. Karena juga dalamnya pun itu tuh gak makan siang banget. Tahu ya gak, telur, mihun ya gak, bihun, terus juga sayur-sayuran gitu kan, sama bumbu kacang. Itu gak makan siang banget gitu. Makan siang banget tuh harusnya tuh nasi ya gak, terus kuah dikit, terus kalau ada, kalau bisa ada proteinnya, ada sayurnya juga. Jadi menurutku ketoprak adalah makanan yang gak cocok dimakan pas makan siang. Nah makanya nih Sahabat Suara, kira-kira selain ketoprak nih, ada gak menurut kamu apa nih makanan yang gak cocok dimakan pas makan siang? Kalau misalnya ada, langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp ya di 0811 2700 902, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @isura.smg, atau bisa langsung aja join di live TikTok kita di @isura.smg. Oke, aku tungguin.

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
1: Dengarkan suara di Bandung.

Farhan Mahendra dan masih ngebahas masalah makanan yang nggak cocok dibuat makan siang ya. Tadi ada satu udah aku sebut, yaitu ketoprak, karena emang aneh aja kalau misalnya ketoprak buat makan siang ya. Ketoprak mah cocoknya tuh buat sarapan, bisa tuh sarapan, udah ketoprak lah enak sarapan tuh, karena kan ketoprak tuh bukan makanan yang berat-berat banget kan. Kalau karbonya pun dari lontong gitu, nggak yang nasi-nasi banget, jadi aman-aman aja ya nggak sih. Kalau nggak ketoprak tuh apa sih, dari ketupat apa lontong sih aku lupa. Ketupat ya, sorry, dari ketupat, ada sayurnya juga, ada goreng-gorengannya juga, jadi ya enak-enak aja kalau misalnya dibuat sarapan. Tapi kalau dibuat makan siang kurang banget. Nah, terus tadi aku buka-buka WhatsApp kan. Nah, ini ada nih satu pendapat yang bagus banget dari Mas, siapa namanya nih? Mas Yoga. Nah, menurut Mas Yoga, makanan yang enggak cocok dibuat makan siang adalah mie kopiok. Setuju. Setuju sih, mie kopiok menurutku juga enggak cocok sih dibuat makan siang. Alasannya kan aku tanyain kan, alasannya apa tuh Mas kalau boleh tahu? Karena kuahnya tuh nggak kental dan terasa hambar. Lain cerita kalau kuah mie ayam, selain kental juga ada ayamnya. Bener sih, kalau mie ayam memang ada ayamnya. Mie ayam nggak pakai ayamnya, cuma mie aja ya. Namanya juga mie ayam. Tapi juga menurut aku setuju sih, kenapa kok mie kopi ini nggak cocok buat makan siang? Soalnya tuh mie kopiok itu bukan makanan yang kompak, bukan makanan yang kompak menurutku. Kalau makan siang tuh harus kompak gitu. Gimana ya? Kalau makan siang tuh makanannya tuh harus kayak kompak gitu, kayak gitu loh. Harus kayak mengisi perutnya tuh kayak benar-benar kayak gitu. Makanya kan makanan-makanan siang tuh kebanyakan tuh yang emang nyebutnya tuh apa ya? Kesannya tuh kayak komplit gitu. Contoh warteg, ya enggak? Warteg kan itu kan enak tuh, ada teri, ada ayam, ada apa gitu kan, banyak kan, jadiin satu tuh kita makan. Kalau enggak ramesan deh. Ramesan tuh enak tuh buat makan siang tuh. Ya enggak? Kan soalnya tuh kompak gitu, ada sayurnya, ada minyaknya, ada apanya gitu kan. Begitu juga mie ayam. Mie ayam kan ada karbonya ya enggak? Ada juga ayamnya, ada proteinnya, ada sayurnya juga. Gitu. Atau geprek juga sama, geprek ya enggak? Geprek kan juga gitu. Ada karbonya, ada proteinnya, karbonya juga lebih banyak, ada sayurnya. Ya meskipun sayurnya cuma timun sama itu ya, kol ya, tapi kan tetap aja sayur gitu. Nah, menurutku aku juga setuju nih sama Mas Yoga kalau mie kopi itu nggak cocok banget buat makan siang. Soalnya nggak kompak. Ada kan cuma ada lontong, mie, sama toppingnya paling apa? Toge sama kerupuk, ya Allah. Itu mah jatuhnya bukan makanan, itu jajanan ya nggak? Nggak niat banget jadi makanan tuh mie kopiok tuh. Tapi mie kopiok mah cocoknya dimakannya pas sore. Buh, enak tuh mie kopiok pas sore tuh. Apalagi habis hujan gitu kan. Pengen makanan yang emang nggak terlalu banyak kuah, tapi yang anget-anget adalah mie kopiok solusinya menurutku. Menurutku ya, itu enak banget tuh. Aku pernah waktu itu makan mie kopiok sore-sore abis hujan. Dibayarin mamah aku lagi. Jadi makanannya tambah enak tuh.

0: dari Wings Food.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share
3: soal apa?
2: Side job. Apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job, buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC
3: main job.
2: Siaran
3: main job.
2: VO ya hitungannya main job juga main karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Saya jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Saya job gue ya? Nganter anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job gak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya, gue pakai kalian 20 ribu.
3: 2 ribu? 20 ribu.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
3: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan sirkus internasional dari Amerika Latin. Bakal ada aksi memukau dari para performer internasional kayak Diablo dan Cat Wall Show. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan jam 7 malam, dan show weekday di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmati pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain, cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
0: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
4: Suara warga Indonesia.

FM, suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, dua makanan yang gak cocok dimakan pas makan siang. Tapi balik lagi, itu referensiku ya sahabat suara, dan juga referensinya tadi Mas Yoga. Jadi kalau misalnya emang kamu ngerasa cocok-cocok aja buat makan itu, ya gak apa-apa, terserah ya gak. Kalau misalnya emang kamu setuju sama aku, ya gak apa-apa, tambah bagus lagi ya gak. Soalnya orang yang makan siangnya ketoprak sama mie kopi itu orang aneh ya. Jatuhnya mempengaruhi. Ya Allah. Udah ya sahabat suara, udah jam 1 juga. Jujur aja aku udah lapar nih, lapar banget. Ini juga mah udah mulai kambuh nih kayaknya. Aku sekalian pamit aja. Terima kasih buat sahabat suara nih yang udah dengerin dari tadi jam 10. Terima kasih juga buat Mas Danar, broadcast operator kita yang menemaniku dan juga membantuku ya. Kalau gitu aku Farman Hendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih buat sahabat suara yang dengerin dari radio dan juga yang udah nonton live TikTok kita di @suara.smg. Thank you, aku sekalian pamit. Bye bye dan sampai jumpa. Dan lagu terakhir dari aku, ini dia Superman Is Dead, pang hari ini. Let's go.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Acara ini meraih rekor MURI lewat penyajian 5.555 porsi gratis. Bupati

meluncurkan bola Trionda Final yang dirancang khusus untuk digunakan pada laga semifinal dan final Piala Dunia 2026. Bola ini memiliki desain grafis unik yang menampilkan corak visual yang sangat khas dari 4 kota lokasi untuk 4 laga terakhir, yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York atau New Jersey. Mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, didakwa menerima aliran dana 2,8 miliar rupiah dari jaringan bandar narkoba Koko Erwin Iskandar. Dalam sidang di PN Raba Bima, jaksa mengungkapkan Didik menggunakan sebagian dana penjualan sabu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah umroh. Hingga kini, proses hukum dan pembuktian dakwaan masih berjalan.

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Here we go.

0: apa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir.

0: Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
7: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
6: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
7: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
6: Apaan sih?
8: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
9: Noregayo.
10: Fantastic, baby.
0: Trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
11: Dengarkan Iswara di mana aja,
12: kapan aja,
11: dengan streaming
12: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathione.

0: dari Wings Food.
1: Dua mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
2: No!
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Acara ini meraih rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi gratis. Bupati Setia

resmi meluncurkan bola Trionda Final yang dirancang khusus untuk digunakan pada laga semifinal dan final Piala Dunia 2026. Bola ini memiliki desain grafis unik yang menampilkan corak visual yang sangat khas dari 4 kota lokasi untuk 4 laga terakhir, yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York atau New Jersey. Mantan Kapolres Bima Kota, Didi Putra Kuncoro, didakwa menerima aliran dana 2,8 miliar rupiah dari jaringan bandar narkoba Koko Erwin Iskandar. Dalam sidang di PN Raba Bima, jaksa mengungkapkan Didik menggunakan sebagian dana penjualan sabu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah umroh. Hingga kini, proses hukum dan pembuktian dakwaan masih berjalan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: motivasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
2: Suara warga Indonesia.

balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Blue and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Blue and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Blue and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenant Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Blue and Bingo ya. Blue and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang.

0: 2026. Class 9 bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @press9.id. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang. Jangan ngaku pinter bisnis atau manajemen kalau kamu nggak berani ikut lomba manajemen Euphoria IPB 2026. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas IPB bakal ngadain lomba buat ngembangin kompetensi manajerial para mahasiswa. Ada logistik case competition, marketing case competition, trading competition, dan human resource article competition. Buktiin kalau diri kamu bisa ngasih impact dan bersaing buat dapetin hadiah senilai Rp25 juta. Pendaftaran lomba manajemen Euphoria IPB 2026 bakal dibuka dari tanggal 5 Juli sampai 23 Agustus 2026. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @me.ipb.
1: Memainkan musik pilihan di suara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: @iSuara.

0: negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia? Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

memegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan sirkus internasional dari Amerika Latin. Bakal ada aksi memukau dari para performer internasional kayak Diablo dan Catwall Show. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan jam 7 malam, dan show weekday di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis sewet suara. Nikmati pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain, cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Acara ini meraih rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi gratis. Bupati

Ini meluncurkan bola Trionda Final yang dirancang khusus untuk digunakan pada laga semifinal dan final Piala Dunia 2026. Bola ini memiliki desain grafis unik yang menampilkan corak visual yang sangat khas dari empat kota lokasi untuk empat laga terakhir, yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York atau New Jersey. Mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, didakwa menerima aliran dana 2,8 miliar rupiah dari jaringan bandar narkoba Koko RW Iskandar. Dalam sidang di PN Raba Bima, jaksa mengungkapkan Didik menggunakan sebagian dana penjualan sabu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah umroh. Hingga kini, proses hukum dan pembuktian dakwaan masih berjalan.

0: lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
0: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
10: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Kontra attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: pagi suara-suara warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara Jajaran Lagu Pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Gak kerasa udah bulan Juli aja nih sahabat suara. Gimana awal bulan Juli kamu? Asik, lagi happy karena habis gajian ya? Atau mungkin malah bete nih karena duit kayaknya cuma numpang lewat doang, Gin? Kadang duit itu sopan banget kalau lewat ke rekening. Cuma nyapa kita, hai, nginep sehari, dua hari, terus tiba-tiba gone begitu saja. Aduh, semangat ya sahabat suara, pejuang cuan. Kehidupan dewasa itu emang gak semenyenangkan itu. Pasti semua orang pernah mikir kayak, andai aja aku bisa jadi anak kecil lagi. Bisa liburan kesana kemari, gak perlu mikir duit abis. Yang kecil pengen cepat gede, yang gede pengen jadi anak kecil lagi. Tapi mau gimana pun tetap disyukuri aja ya sahabat suara. Biar weekend ini juga tambah happy, mending kamu dengerinnya tuh Jawara nih, Jajaran Lagu Pilihan Iswara selama 1 jam ke depan. Karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdownnya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811 2700 902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdownnya. Ini dia di posisi ke-12, ada Bilal Indrajaya, Saujana.
1: Nomor 12.

0: RRI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada For Revenge, Penyangkalang. Yang suka denial sama hubungan, sini-sini kumpul buruan. Soalnya lagu ini cocok banget nih buat kamu yang suka denial sahabat suara. Udah jelas ya, judulnya aja penyangkalan alias denial. Lagu ini ditulis sama sang vokalis Bonix yang nyinggung isu soal seseorang yang menyangkal kalau dirinya itu ada di sebuah hubungan yang toksik nih. Katanya waktu nulis lagu ini sang vokalis itu terinspirasi dari kisahnya Shinantia Pratita, vokalisnya Stereo Wall. Yang waktu itu tuh pernah ada di hubungan toksik nih sahabat suara. Menurut For Revenge, toxic relationship itu isinya cuma penyangkalan. Berkali-kali berantem, berkali-kali minta maaf, tapi tetap aja nantinya bakal ngulangin kesalahan yang sama. Dan kadang orang yang ada di hubungan kayak gitu tuh gak sadar kalau dirinya ada di toxic relationship sahabat suara. Kalau menurut aku, udah kayak lingkaran setan gitu loh, bakal muter di situ, situ aja udah gak bakal ada selesainya. Proses penulisannya juga menarik nih. Katanya sang vokalis itu sampai riset sedalam itu, nyari teori-teori buat membedah soal toxic relationship. Contohnya kayak teori tahapan berduka atau stages of grief. Jadi bisa dibilang lagu penyangkalan ini mewakili fase denial dalam stages of grief. Dan selain itu, lagu ini tuh juga lanjutan dari cerita Sarah dan Rana di lagu Sadrah, lagu yang dirilis sebelum lagu penyangkalan. Kalau kamu ngeliat video klipnya, penyangkalan itu bakal ngungkap alasan Sarah dan Rana itu berpisah di akhir video klipnya loh. Coba kamu tonton aja deh di YouTube-nya For Revenge sahabat suara. Go, go, go, go! Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10 nih. Ada It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya.
1: Nomor 10.

0: tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Nomor 9.

menjadi suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di chart juara minggu ini, ada Tulus Jatuh Suka. Kalau aku dengerin lagu-lagunya Tulus tuh ya, rasanya kayak dicintai dengan sederhana gitu.

Cintanya gak berlebihan, tapi selalu cukup aja gitu loh. Kayak lagu Jatuh Suka dari Tulus nih, yang nyeritain soal kisah cinta sederhana, rendah hati, dan penuh kesadaran diri. Liriknya gak berlebihan kayak lagu cinta-cintaan yang lain. Justru lagu ini nunjukin

0: kamu tuh belum tentu dibalas sama gebetan kamu. Bisa dibilang nih, lagu ini cocok buat kamu yang mau ngungkapin rasa sayang tapi tetap mau rendah hati juga. Merendah untuk meroket sahabat suara jatuhnya. Kalau kamu mau nyatain perasaan ke gebetan kamu, coba deh pakai lagu ini. Tapi masih zaman gak sih ngungkapin perasaan pakai lagu? Ih, cara orang pasti beda-beda ya, tapi ya. Yang unik dan gemes, aku itu pernah lihat di TikTok orang nyatain perasaan ke gebetannya pakai kanvas lukis sahabat suara. Jadi modusnya itu dia sama gebetannya saling ngelukis wajah masing-masing, tapi gak ada yang boleh ngeliat lukisannya nih, kayak surprise, kayak gitu loh. Terus waktu dibalik, si cewek nunjukin gambarnya, terus pas si cowok gantian nunjukin gambarnya, ternyata yang digambar bukan wajah si cewek, tapi malah nulis kata-kata "Be my girlfriend." Aku iri banget. Kapan ya aku digituin sahabat suara? Kirim lagunya tulus yang jatuh suka aja juga gak apa-apa kok. Please, please, please. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi ketujuh. Ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Nomor 7.

0: dari Wings Food.
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
5: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
6: eSuara, suara warga Indonesia.
7: Nomor 6.

0: selanjutnya. Nomor 5.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

suara-suara warga Indonesia. Dan itu dia NPD Sempurnanya Aku yang jadi Big Five kita di minggu ini. Udah sekitar 4 bulan lagu ini rilis, masih ada aja yang request buat muterin lagu ini. Masih terngiang-ngiang ya sahabat suara ya? Sama, aku juga. Sampai sekarang liriknya masih susah hilang dari otak aku. Tapi ya gimana lagi, lagunya enak, liriknya lucu, gampang diingat. Lagu Sempurnanya Aku dari NPD ini ngegambarin soal self-love dengan lirik yang narsis abis. Tapi dari NPD, aku belajar nih, kalau nama adalah doa sahabat suara. Grup musik satu ini namain grupnya NPD alias New Pusat Dunia. Dan akhirnya dijabah beneran tuh. Sampai sekarang bisa jadi pusat dari segala pusat musik Indonesia. Waduh! Buat kamu yang belum tahu, NPD adalah grup musik baru yang isinya orang-orang terkenal atau influencer di sosmed nih. Menurutku, kehadiran mereka ini berhasil bawa warna musik baru ke industri musik nasional dengan kolaborasi 3 karakter yang beda-beda. Walaupun nyeleneh, balik lagi mereka itu ngerilis lagu yang ngajak kamu buat lebih self-love loh sahabat suara. In this era, kayaknya self-love emang sepenting itu deh. Apalagi buat para Gen Z yang sering overthinking nih. Kamu harus tahu gimana cara mencintai diri kamu sendiri. Cara self-love itu gampang kok. Salah satunya, ngeluangin waktu buat me-time. Entah itu kamu nonton bioskop sendiri, nongkrong sendiri, atau ngelakuin hobi yang lain yang kamu suka. Nah, dari situ kamu bisa belajar gimana caranya menghargai dan menerima diri sendiri. Tapi inget ya, me-time sama gak punya teman itu beda. Kalau setiap hari kamu me-time, berarti kamu lebih ke gak punya teman sih kayaknya. Agak janggal ya, kalau me-time-nya tiap hari, jujur janggal. Langsung lanjut aja, kita dengerin di podium keempat ada

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Nomor 3.

0: RMI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chat juara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Bilal Indrajaya, Saujana. Di peringkat ke-11 ada For Revenge, Penyangkalan. Di peringkat ke-10 ada It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Di peringkat ke-9 ada Fanny Sugi, Palum. Di peringkat ke-8 ada Tulus, Jatuh Suka. Di peringkat ke-7 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Di peringkat ke-6 ada Adrian Khalif, 2001 Kali. Di peringkat ke-5 ada NPD, Sempurnanya Aku. Di peringkat ke-4 ada Anggis Devaki, Menua Bersama. Di peringkat ke-3 ada Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Dan di peringkat ke-2 ada Bernadia, Laut Yang Tenang. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota chart juara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Fajar Nur, Satu-Satunya.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: 107,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Fajar Nur satu-satunya. Ada satu rilisan yang masih fresh banget nih sahabat suara. Runner up Indonesian Idol season 13, Fajar Nur. Tanggal 19 Juni kemarin baru aja ngerilis album terbarunya yang berjudul Sementara Selamanya. Ada satu lagu di dalam album barunya yang akhirnya itu sering banget di request nih. Lagu yang berjudul Satu-satunya bisa dibilang jadi lagu favorit di album terbarunya ini. Lagu ini nyeritain soal seseorang yang mulai mau buka hati buat cinta yang baru, tapi kayak masih susah untuk ngelepasin bayang-bayang masa lalu gitu loh. Dilema kayak gini sering banget terjadi nih sahabat suara. Ada perasaan ragu yang tiba-tiba muncul waktu lagi deket sama orang baru. Biasanya yang dipikirin tuh kayak, apakah orang ini cocok sama aku? Atau apakah orang ini lebih baik dari sebelumnya? Pokoknya intinya ya, kalau belum move on 100%, mending jangan mulai hubungan baru deh. Kasihan pasangan kamu, akhirnya digantungin juga kan? Digantungin gak enak kan? Makanya jangan ngegantungin orang. Balik ke album barunya Fajar, katanya semua lagu di album barunya ini adalah tentang cycle of love-nya dia. Mulai dari butterfly era, terus punya konflik dalam hubungan, berpisah, dan akhirnya abadi. Gak sendirian, Fajar juga kerjasama sama beberapa produser kayak Arsy Widianto dan Iqbal Siregar. Kolaborasi ini ngehasilin warna musik pop ballad yang sederhana, tapi tetap sesuai sama karakter vokalnya Fajar. Lewat album barunya ini, Fajar berharap bisa mewakili pengalaman banyak pendengarnya dan jadi pijakan buat awal karirnya nih. Sukses terus ya Kak Fajar. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Dana Res Music Director, Irsyad sebagai script writer, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Jaya signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara. Memutar.

0: Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
7: Dengarkan suara di mana aja.

Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Bluey and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Bluey and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Bluey and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya, kamu bisa menukarkan nota belanja di tenant Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Bluey and Bingo ya. Bluey and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang.

0: Tour 2026. Class 9 bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pressonline.id. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis, sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang. Jangan ngaku pinter bisnis atau manajemen kalau kamu nggak berani ikut lomba manajemen Euphoria IPB 2026. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas IPB bakal ngadain lomba buat ngembangin kompetensi manajerial para mahasiswa. Ada Logistik Case Competition, Marketing Case Competition, Trading Competition, dan Human Resource Article Competition. Buktiin kalau diri kamu bisa ngasih impact dan bersaing buat dapetin hadiah senilai Rp25 juta. Pendaftaran lomba manajemen Euphoria IPB 2026 bakal dibuka dari tanggal 5 Juli sampai 23 Agustus 2026. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @me.ipb.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia. Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihan.

101 FM Bandung.

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
2: Memainkan musik pilihanmu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Acara ini meraih rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi gratis. Bupati

menyiapkan bola Triondo Final yang dirancang khusus untuk digunakan pada laga semifinal dan final Piala Dunia 2026. Bola ini memiliki desain grafis unik yang menampilkan corak visual yang sangat khas dari empat kota lokasi untuk empat laga terakhir, yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York atau New Jersey. Mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, didakwa menerima aliran dana 2,8 miliar rupiah dari jaringan bandar narkoba Koko Erwin Iskandar. Dalam sidang di PN Raba Bima, jaksa mengungkapkan Didik menggunakan sebagian dana penjualan sabu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah umroh. Hingga kini, proses hukum dan pembuktian dakwaan masih berjalan.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
6: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak.
4: Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Miss you, baby.

0: waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo.
5: Fantastic, baby.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
8: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
4: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Acara ini meraih rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi gratis. Bupati

menyiapkan bola Trionda Final yang dirancang khusus untuk digunakan pada laga semifinal dan final Piala Dunia 2026. Bola ini memiliki desain grafis unik yang menampilkan corak visual yang sangat khas dari 4 kota lokasi untuk 4 laga terakhir, yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York atau New Jersey. Mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, didakwa menerima aliran dana 2,8 miliar rupiah dari jaringan bandar narkoba Koko Erwin Iskandar. Dalam sidang di PN Raba Bima, jaksa mengungkapkan Didik menggunakan sebagian dana penjualan sabu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah umroh. Hingga kini, proses hukum dan pembuktian dakwaan masih berjalan.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
3: Ini dia, Suara Fakta.
4: Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menyisik 3 kasus korupsi dan TPPU termasuk pasokan batubara PLN serta Jiwasraya Asabri. Dalam penggeledahan di Sentul, Cipete, dan lokasi lain, penyidik menyita 74 kg emas batangan serta uang tunai rupiah dan falas senilai puluhan miliar rupiah. Proses penggeledahan di 10 lokasi masih berjalan guna mengumpulkan bukti lebih lanjut. Stephen Chow merilis teaser perdana Kung Fu Soccer, sequel Shaolin Soccer setelah 25 tahun. Berfokus pada kebangkitan tim sepak bola perempuan, film ini dibintangi Zhang Xiaofei, Lai Zhang, dan diraba di rumah serta penampilan khusus Sato Takeru. Saat ini dalam tahap pasca produksi dan karya ikonik tersebut dijadwalkan tayang pertengahan bulan ini, kemungkinan pada tanggal 10 atau 17 Juli. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina turun tangan membela kepemimpinan wasit asal Prancis Francois Letercier di laga dramatis babak 16 besar antara Argentina melawan Mesir. Collina menegaskan seluruh keputusan Letercier sudah sesuai regulasi dan menegaskan bahwa Departemen Perwasitan FIFA bekerja dengan otonomi penuh.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
8: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Okay, stand by 13.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo,
4: fantastic baby.
5: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
0: No!
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
7: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.